monitor tu kan tu ini setengah tengku kalian yang kalau kamu mana tentang tu orang ni bobo bobo dia bodoh macam kalian dia kami tegi tentu nota tu kan tu ini kalau kamu mana tentang tu orang cium ini bobo bodoh dia no dia tidak mungkin dia orang macam ini no kalau tu tentu tak betul ini no kalau tu ini yang kami tegi itu nota tu kata tu, aku rasa tu baik betul. Hari utara itu dia rasa di pokok ini, macam tu dah tu apa, di musim ini di pokok ini, aku rasa yang kami tegi rasa itu nanti mereka orang beti cipan mana, di pokok ini rumah apa, di pokok ini kan, kerana dia ini training yang nomba tu, nanti dia rasa dia orang kaya macam tu. Jadi, thank you Mama Mika. Nanti akan orang membantu satu program di Pupung ini. Untuk itu, kita di Pupung ini. Jadi, nanti ini lah ya. Ya, Saramu. Saramu. Ini pilih turun ke rumah. Jadi, kita akan tengok sekarang ini. Katung. Ya, kita. Katung yang ada di sini. Kita minta di Puyoho. Ya, untuk Saramu. Jadi, kita lagi. Kita curung. Sekarang ini, katong yang nak cek itu kita buat dari kom. Tu sekarang lah, saya ingin nak kita cuci. Jika kami cek kita cuci, nanti kita akan tato kita pukul. No, itu tu tato orang aje, orang kata kata. Semua kita kaya tato kita imam. Jadi kalau nara tato kita tung yang nak tato cara dia mak. Nak dia, dia boleh terang drink, terang mer. Itu tu tato orang. Opera kat tu ada cara mengapa mana itu tu tipu pun katong ya, ya kita itu betul tu, uyoh, mengucap kita betul tu kui kita bangai leka, ina kalau kui kapu mana awie dua, asku itu asku, ya asku, dia satisfaction, ina opera kat tu ada itu tu nanti tu apa mana itu tu tipu pun ya katong ya kita itu betul tu uyoh. Ino itu tato orang, tato ubi api anak tato, tato istana terbuka ada api anak tato

Nat aku tu abangun aku Goslin, Melissa Goslin. Etan imene ararutunga. Imuatuna ko te Roxy. Adegi akran na tema. Tite makan ni kita satu ki akatangi tu wau inu. Ti neva ko. Hai. Kari kita ni yang mai di tu anyway, ka play it tato ka agatang yatu ya ini ya kabilu fakatir

Dan nak takut tua kalau main aku, tapi abai cuma boleh. Tapi ini, ini aku ni terkadang main ni, no inu aman, pada terkadang no te, yang ni teratur yang mesti arah mau ke, acu. Tapi mereka ni ke statu ki, ki terbaik ni reuru. Ai, kita kau itu umah mari urui nono meritkan tamu itu kau tu baru, mang exercise raya, okay.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Indonesian.
1: Inilah program Radio Bahasa Indonesia, Duta Nusantara, yang disiarkan di gelombang 98,5 FM, Radio 2000.

0: Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali di siaran Duta Nusantara FM 98,5. Malam hari ini saya ditemani sekali lagi oleh rekan-rekan kami yang tercinta, yaitu Kelvin, the KK, and Linda, the LL. Apa kabar nih? Dingin-dingin gak apa-apa ya?
1: Dingin-dingin,
2: it's
1: ya.
2: Okay,
0: okay. Malam hari ini kami banyak sekali yang akan diperbincangkan, dan tentunya kami akan menemani Anda malam hari ini dari pukul 6 sore hingga pukul 8. Dan aktivitas Anda hari ini bagaimana? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, pendengar sekalian, marilah kita putarkan lagu pembukaan dari Duta Nusantara untuk Anda, yaitu dari Harvey Malaiholo dengan judulnya Pengertian.

0: Duta Nusantara, radio kesayangan Anda.
1: Nah, pendengar sekalian, selamat malam, kembali lagi ke Duta Nusantara FM 98,5. Nah, akhir-akhir ini mungkin Anda sering melihat beberapa tempat atau pusat perbelanjaan mulai memasang dekorasi bernuansa Natal. Betul nggak sih?
2: Betul, betul. Kita kalau misalnya ke city-city gitu, kadang ada dekorasi-dekorasi yang kayak Christmas gitu.
1: Kenapa di bulan Juli ya?
2: Kenapa? Mungkin karena cuaca kali ya.
1: Oh, cuacanya dingin.
3: Cuaca dingin.
1: Ya, mereka soalnya mungkin berfata morgana. Kayaknya ini bulan Desember.
2: Iya.
1: Di belahan utara kan winter, kalau di selatan kebalik. Selatan winter, di sana summer ya.
2: Summer, ya. Mm-hmm.
1: Jadi orang-orang Australia ini mungkin mengasosiasikan Juli itu dengan winternya Eropa.
2: Winternya Eropa.
1: Betul nggak sih kayak gitu?
2: Harusnya sih, soalnya kan ada apa? Ada istilah Christmas in July.
1: Nah, itu di mana-mana kayaknya banyak sekali direklamekan Christmas in July, Christmas in July. Mm-hmm. Kayaknya kok begitu, itu kenapa sih? Tahu nggak sih Kel sama Linda?
2: Setahu saya ya, karena kan Christmas in general kan selalu musim December. Dingin ya, selalu musim dingin. Oh. Dan juga karena kita pas bulan Desember itu kita musimnya panas.
3: Betul.
2: Tapi kita menyelenggarakan Christmas juga. Jadi untuk orang-orang yang dari daerah utara sana kan Christmas selalu identik dengan dingin.
3: Dingin.
2: Dan dinginnya kita itu di bulan Juli, puncak-puncaknya.
3: Betul,
2: ya kan? Iya. Juni, Juli, Agustus. Jadi Juli itu puncaknya.
3: Betul.
2: Dingin, musim dingin. Jadi maka itu istilah Christmas in July itu lahir.
3: Lahir.
2: Iya.
3: Karena kita winternya itu di pertengahan tahun. Kadang lucu ya waktu kalau misalnya Kelvin waktu zaman-zaman masih kecil gitu. Pernah nonton, kita pernah bahas ini sih, film Home Alone.
2: Mm-hmm.
3: Film Home Alone itu kan identik sama Christmas di Desember ya.
2: Yeah.
3: Karena kan film di Amerika gitu.
2: Mm-hmm.
3: Ceritanya itu yang soal anak kecil yang ditinggal sama orang tuanya liburan school holiday winter gitu di Amerika. Terus yang dia akhirnya diculik dan segala macamnya itu. Nah itu tuh identiknya winter di akhir tahun, di Desember. Nah kita kan semua seluruh dunia nonton film itu ya, pasti orang tahu film Home Alone gitu. Jadi waktu di Australia ini aneh sendiri ya kayaknya.
2: Berarti
3: ya.
2: Linda nonton film itu bulan Juli.
3: Nonton film itu waktu kecil taunya seluruh dunia itu yang ada 4 musim itu di Desember. Waktu pindah ke Australia
2: berubah.
3: Ternyata winternya itu di bulan Juli.
2: Bulan Juli.
3: Mm-mm. Menarik sih. Australia ini menarik.
1: Australia itu beda. Kalau mereka kan kita memang terlalu banyak Hollywood ya. Film-film Hollywood itu
3: betul.
1: Menayangkan salju, menayangkan Christmas itu wow. Putih, dekorasinya berkelip-kelap-kelip gitu.
2: Yeah.
1: Tapi kalau Natal di Australia ternyata kan barbecue. Panas sekali, 40 derajat.
2: Mm-hmm. Ke pantai.
1: Jadi suasana orang-orang Eropa di sini tuh menyatakan ini bukan winter. Ini bukan Christmas. Jadi hanya musim panas, barbecue ataupun mengadakan pesta-pesta di pantai. Mm-hmm. Nah, karena itu mungkin orang-orang Western yang dari Eropa itu kangen suasana winter. Maka itu diadakan Christmas in July. Itu saya baca sih kayak begitu. Nah, karena Christmas in July ini dari tahun per tahun tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah terkenal. Jadi di Sydney mungkin sudah mau ikut banyak event-event yang akan diadakan oleh City of Sydney maupun di suburb-suburb yang lain. Terutama di city sih, di kota itu banyak sekali acara-acara yang bersambungan dengan Christmas in July ini. Yang saya interested dan memang saya itu senang itu adalah market.
3: Oh,
1: jadi pasar-pasar itu seperti di Eropa itu mereka menjual barang-barang yang typical Eropa.
3: Iya.
1: Terus ada
3: makanan-makanan.
1: Iya, anggur yang panas.
3: Oh iya,
1: itu
3: apa ya namanya ya?
1: Itu namanya, tunggu nanti saya
2: tanya. Anggur ya, itu wine.
3: Dimasak gitu ya?
1: Iya, yeah. Dimasak jadi panas, jadi panas. Gitu. Nama mulled wine kayaknya mulled namanya wine. Oh, itu iya. Mulled wine ya. Wine. Jadi itu sangat terkenal dan memang di Eropa itu sajiannya minuman kalau waktu winter itu ya wine itu hangat.
3: Hangat, iya. Tapi sebenarnya wine sendiri udah bikin hangat.
1: Hangat,
3: ya?
1: Tapi ini anget gitu kayaknya ya. Nah so, itu ya. Pasar malam di ada di beberapa kayaknya di The Rocks ada.
2: Ada di The Rocks ya.
1: Di Central. Itu dulu saya tahun lalu saya datang menjenguk itu.
2: Ada minum.
1: Ada minum juga. Terus ada pernak-pernik Natal.
2: Iya.
1: Jadi memang ada suasana Natal tapi tetap aja di sini tidak ada salju.
2: Iya.
3: Sayang sekali.
1: Jadi mereka dibuat salju-saljuan salju, anyway. Ya.
2: Kita dapat dinginnya aja, enggak.
1: Dinginnya juga nggak dingin-dingin sekali.
3: Apalagi kayak sekarang ya.
1: Dingin sih dingin untuk orang kita dari tropis ya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau dari Eropa, dari Amerika ini mah kayak apa namanya kayak musim gugur.
2: Gugur ya.
1: Iya toh. Jadi
3: masih belum terlalu dingin.
1: Nggak dingin sekali-sekali. Nggak sampai minus, nggak sampai nol gitu kan.
3: Nggak. Yeah. Jadi istilah White Christmas pun juga nggak cocok ya di sini ya.
1: Tapi ya. Tapi ya komersial, jadi kita bisa jual macam-macam pada waktu Christmas in July. Jadi every month, setiap bulan diadakan acara aja supaya rame gitu.
2: Teman-teman saya juga ada satu sebenarnya saya weekend ini bakal pergi ke rumah dari ex-colleague. Dia merayakan Christmas in July juga.
1: Nah itu dia.
2: Jadi itu kayak biarpun commercially orang merayakan, orang-orang privately juga merayakan di rumah mereka. Iya, kayak di fire pit. Soalnya ex-colleague saya ini ada rumah, dia ada fire pit, jadi dia gunakan itu sebagai untuk menyelenggarakan acara Christmas in July. Tapi saya belum tahu nih kalau dia bakal provide meal one ini yang Juliani utarakan.
1: Bawa aja.
2: Bawa aja ya. Mungkin saya bikin aja ya.
3: Coba bikin.
1: Jadi memang aneh sekali. Jadi the meaning, true meaning of Christmas itu sebenarnya udah tidak ada kalau Christmas in July ini ya. Jadi Natal kan ada meaning spesial, tapi ini udah dikomersilkan. Jadi memang udah jadi Natal di bulan Juli.
3: Annual event ya.
1: Jadi seperti kayak Valentine Day, Mother's Day. Yep. Jadi di semuanya dibikin seperti itu. Oke, ada lagi yang tentang Christmas in July yang bisa ditambahkan?
3: Ada nih, jadi kalau misalnya pendengar mau lihat event-event Christmas in July yang akan diadakan, lokasinya itu ada di The Rocks, Sydney, teman-teman semua, diadakannya pada tanggal 10 sampai 19 Juli.
2: Yep. Jadi full 9 hari ya, 9-10 hari. Ya.
1: Itu dingin-dinginnya kali ya, Juli.
3: Sepertinya ya, makanya dipilih tanggal ini. Dan kalau misalnya mau lihat lebih lengkap lagi, teman-teman bisa buka websitenya di christmasinjuly.com.au. Di sana ada detailsnya, ada jamnya, lokasinya, dan acaranya. Dan juga kalau misalnya ada acara-acara yang spesial, kalian harus book terlebih dahulu.
1: Ya supaya nggak terlalu penuh ya.
3: Betul.
1: Ya.
2: Tapi ini saya baca di online-nya juga, ini free entry ya?
1: Ada yang free entry, ada yang bayar.
2: Ada yang bayar.
1: Ada yang mesti masukin di QR code apa itu. Seperti Haiti itu banyak diadakan di hotel-hotel.
3: Oh iya, Haiti.
1: Nah itu mesti reserve. Terus ada pesta makan juga. Jadi kalau Christmas itu makanannya biasanya roast turkey, ham, pudding gitu kan. Tapi kalau Natal di Australia, seafood.
2: Oh, seafood karena panas. Karena panas. Jadi kayak barbeque
1: di
2: pinggir
1: pantai atau di rumah. Jadi completely different.
2: Beda sekali.
1: Beda sekali.
2: Orang pakai bikini di sini, tapi di Eropa mereka tutup semua.
3: Tutup semua.
1: Oke, kalau sudah. Masih tetap bersama kami di 98,5 FM. Kami akan putarkan lagu berikut yaitu Ulurkan Tanganmu dari Bragi.

0: Tahukah Anda?
1: Dalam Piala Dunia Sepak Bola, dua wakil Asia, Jepang dan Australia, menjadi satu-satunya tim dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang berhasil melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keduanya mampu menunjukkan konsistensi sepanjang fase grup dan mengamankan tiket ke fase gugur. Di sisi lain, perjalanan mayoritas wakil Asia harus terhenti lebih cepat setelah gagal bersaing di grup masing-masing. Piala Dunia 2006 menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya, Asia mengirim 9 wakil ke putaran final. Penambahan kuota tersebut sempat memunculkan optimisme bahwa lebih banyak tim Asia mampu berbicara di level tertinggi sepak bola dunia. Namun, hasil akhir justru menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi negara-negara Asia untuk bersaing secara konsisten dengan tim dari benua-benua lain. Sebanyak 7 wakil Asia dipastikan tersingkir pada fase grup. Tim-tim tersebut adalah Iran, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Irak, Yordania, dan Uzbekistan. Beberapa di antaranya bahkan datang dengan status unggulan di kawasan Asia, tetapi gagal mengkonversi peluang menjadi hasil maksimal di lapangan.
2: Wah, itu okay. Fakta-fakta yang bagus ya. Sign yang bagus untuk Asia di dunia perbolaan.
1: Luar biasa.
2: Yeah. Luar biasa sih. Bangga sih saya jadi orang Asia.
3: Iya, ya. Salut ya.
2: Kita ini termasuk Australia kan?
3: Asia juga ya?
2: Iya, Asia juga.
3: Apa Australia beda ya? Aduh.
2: Enggak, saya... Australia itu juga termasuk di dalam Asia.
3: Oh, oke. Okay.
1: Dalam kategori sepak bola ini ya?
2: Kategori sepak bola Asia, iya.
1: Oke, okay, jadi dia dimasukkan ke dalam kategori selatan.
2: Iya.
3: Oke. Okay.
1: Bagian selatan dari dunia.
2: Iya, jadi yang seperti Juliani tadi utarakan kan, wakil Asia kita ada 9 yang tembus. Dan juga di World Cup ini sebenarnya World Cup pertama yang mereka ada 48 besar.
3: Oke.
2: Dibesarkan dari 32 besar. Jadi sekarang ada 48 negara yang bisa bertanding di World Cup ini. Jadi udah lebih besar poolnya.
3: Oke. Okay.
2: Jadi ini consist dari Asia 9 tim, Afrika 10 tim, North America 6 tim, South America 6 tim, Oceania nih yang menarik cuma satu tim, yaitu New Zealand tetangga kita.
3: Oh.
2: Dan Eropa ada 16 tim.
3: Wah, Eropa.
1: Kalau Kelvin, siapa yang kira-kira bisa diprediksi akan memenangkan World Cup ini?
2: Saya
3: kira-kira
2: sih
3: pegang siapa ini?
2: Saya sih maunya Australia ya.
3: Oh.
2: Jadi bisa bangga,
3: okay.
2: Ya, bisa bangga. Tapi
1: kemungkinan probability-nya tipis.
2: Kayaknya nih, ya. Probabilitasnya tipis sih untuk Australia.
3: Tapi alasannya kenapa?
2: Kita nggak begitu banyak pemain dunia ya yang sangat ahli, yang
3: termasuk
2: populer,
3: baru ya. Maksudnya bukan satu olahraga yang
2: populer,
3: ya? Populer
2: iya.
3: Di sini ya.
2: Bukan sih, nggak sepopuler rugby. Atau tenis
1: atau
2: mungkin.
1: Cricket, gitu atau cricket gitu ya Australia terkenal banget.
2: Iya. Tapi fakta Australia bisa masuk ke 32 besar tuh kita lumayan okay loh.
1: Belum pernah ya?
3: Belum pernah.
2: Soalnya kita nomor 2 nih di poolnya, maka itu kita masuk ke babak eliminasi.
3: Wow, amazing.
1: Boleh juga.
2: Boleh juga sih hasil yang ini untuk Australia. Dan juga kalau misalnya mau nonton matchesnya Australia itu ada di hari Sabtu ya, kalau saya nggak salah.
1: Jadi untuk weekend yang akan datang ini?
2: Weekend yang akan datang ini. Iya, hari Sabtu jam 4 pagi.
3: Sabtu jam 4 pagi.
2: Melawan Mesir.
3: Oh, oke. Okay.
2: Itu pertandingan yang bakal...
3: menentukan dia akan lanjut atau enggak?
2: Iya, soalnya udah babak eliminasi. Dan juga skillnya itu juga 11-12 lah.
3: Sama Mesir?
2: Sama Mesir, iya.
3: Wah, bagi pendengar nih ya. Bagi pendengar yang mau dukung Australia, tinggal bangun jam 4 subuh.
2: Ya. 4 subuh.
1: Tapi saya ingat Sabtu. Memang zaman-zaman dahulu waktu masih belajar ya, masih student itu, kalau final, semifinal mau jam berapapun kita bangun loh.
3: Oh iya, benar.
1: Non sampai selesai terus besoknya enggak sekolah.
2: Besoknya enggak sekolah.
1: Iya, udah terlalu ngantuk kan.
2: Ini kalau misalnya ada gurunya Juliani ini bisa nih.
1: Tapi kalau di uni kan enggak apa-apa you miss lecture, you miss tutorial enggak apa-apa lah. Tapi kalau kerja, nah itu gak hati-hati.
2: Bisa, yeah.
3: Tapi kalau nggak salah kemarin itu waktu Australia lawan siapa? Yang terakhir
1: Iran
3: itu?
1: Iran ya?
3: Iran
1: bukan.
3: Atau siapa ya?
1: Saya bangga nonton yang terus-terusan.
3: Yang siang hari, jam 12 kalau nggak salah.
2: Oh jam 12, itu pertandingan yang kedua siapa? Tuh.
3: Iya, jadi mereka dikasih waktu untuk nonton.
1: Oh
3: iya, nonton bareng nobar-nobar gitu di pub-pub gitu.
1: Pas siang hari mungkin ya.
3: Pas siang hari pas jam break time.
1: Makan gitu jadi bisa nonton ya. Tapi di prolong mungkin lunch time.
3: Iya, demi untuk mendukung tim dari Australia.
2: Iya, itu juga. USA. Amerika.
3: USA, iya betul.
2: Mereka itu yang siang-siang hari.
1: Jadi yang menang siapa waktu itu?
2: USA yang menang.
3: Iya.
1: Oh, okay.
2: Ya, 4-2 kalau nggak salah.
1: Wah.
2: Ya, itu salah satu pertandingan yang kita kalah. Jadi kita menang 1 lawan Turki, kalah sama Amerika.
3: Sama Amerika.
2: Draw sama Paraguay.
1: Oh, wow. Hmm. Kamu jadi ngikutin sekali ya, Kelvin ya.
2: Untuk Australia aja.
3: Jadi pendukungnya ada di sini, Juliani.
2: Ya, soalnya kalau misalnya ada tim yang dari negara yang kita tinggalin itu main, kayaknya kita terbawa tuh apa namanya? Spirit dari
3: untuk mendukung
2: orang betul sekeliling sih. Kita ya. Jiwa nasionalismenya.
3: Betul.
2: Tapi kalau misalnya Linda nonton gak waktu itu?
3: Aku nonton pagi ini.
2: Pagi ini.
3: Itu pun karena ada keluarga yang datang terus dia suka nonton bola.
1: Jadi mau enggak mau ngikut.
3: Jadi
1: ya.
3: Mau enggak mau ngikut. Sebenarnya aku nonton pas tahun lalu. Seru aja sih.
1: Senang kok nonton bola. Ketimbang nonton rugby gitu saya enggak terlalu ngerti.
2: Iya, saya juga enggak terlalu ngerti karena orang Indonesia ya. Orang Indonesia lebih paham
1: lebih
2: sepak
1: itu,
2: bola.
3: Setuju.
2: Iya. Kalau di Indonesia juga di mana-mana itu kayaknya ada ya.
3: Hype
2: pertandingannya.
3: Dan mereka bisa yang nonton bareng di dimanapun, bahkan sampai di warung,
2: di warung-warung, di jalan-jalan
3: bisa,
2: juga.
3: Iya, aduh. Kalau ingat masa-masa itu ngelihat orang-orang di warung gitu sambil minum kopi, makan Indomie gitu.
2: Iya, sebenarnya alasan saya nonton sepak bola ini karena itu juga sih, kayak
3: kebersamaannya.
2: Iya, kan? keinget dulu gitu.
3: Oh iya.
2: Kalau misalnya ke warung kopi dimanapun pasti kalau ada TV
3: kecil
2: pasti ada, pasti ada,
3: ya,
2: pasti
3: bener,
2: nonton.
3: Bener. Terus
2: apalagi
3: semua
2: kalau,
3: jadi suka.
2: Apalagi kalau pagi-pagi gitu kan, pasti rame.
3: Pagi-pagi.
2: Kalau
3: subuh ya maksudnya ya?
2: Subuh, iya. Pasti rame, ntar jalan-jalannya rame, ntar ada yang teriak-teriak, go, gitu ya. Jadi keingat masa jadi lalu.
3: Sama ingat juga ada yang punya layar tancap yang apa sih itu yang gede itu pakai proyektor itu di warung-warung itu juga tuh sampai udah rame di depan mereka sambil nonton sampai jam 12 jam 1 mereka
2: jam 1,
3: nonton
2: loh. Jam apa saja pasti
3: jam apa
2: ada.
3: Aja pasti ada.
2: Dan juga yang hebatnya itu karena World Cup ini apa membuat kita ketemu gabung jadi jam 1 jam 2 juga di
3: hajar aja.
2: Enggak ada tuh yang dulu pas saya muda itu nonton rekaman.
3: Oh iya.
2: Iya, semuanya pasti lah
1: yang diulang itu ya.
2: Yang enggak ada yang
3: karena
2: nonton
3: udah
2: enggak begitu.
3: Seru ya.
1: Tapi senang kalau setelah nonton yang live lihat highlightsnya yang hampir masuk terus itu bolanya udah ke goalkeeper, aduh seru banget itu.
2: Itu yang deg-degan masuk nggak.
1: Tapi kalau udah tahu angkanya, skornya hanya lihat bagaimana tadi. Tadi kan ngelihatnya terlalu cepat gitu kan, jadi kalau diulang enak juga.
2: Apalagi highlights itu kan pasti dipendekin itu dikasih lihat yang goalnya doang.
3: Slow
2: jadi
3: motion-nya juga.
2: Kalau udah mau jadinya. Masuk ke gawangnya pasti udah masuk.
3: Iya.
2: Jarang yang ditahan-tahan. Iya.
1: Ini aku ada lagu official FIFA World Cup. Mau dengerin nggak ya?
3: Udah ada ya.
1: Nggak tahu ini tahun berapa? Yang 20 tahun ini tahun berapa?
2: 2026.
1: Oh ya, ini 26 tim.
3: Shakira ya?
1: Nggak tahu, saya coba ya, kita dengarkan. Kalau enak kita teruskan, kalau enggak ya udah.
2: Oke. Selamat mendengarkan.

0: Nah, itulah tadi semua lagu-lagu yang lengkap ya, jadinya ya, iya. Seru banget.
1: Seru.
0: Nah, pendengar sekalian, Anda masih tetap bersama kami FM 98,5 dan malam hari ini kami akan berbincang-bincang lebih jauh lagi mengenai olahraga di musim dingin, mm-hmm. dan juga cara berpakaian di musim dingin dan juga beberapa pengumuman. Tapi sekarang Kelvin dan Linda akan berbincang-bincang tentang
2: ada nih sports yang lagi happening juga nih. Bukan hanya World Cup doang, tapi ada ini event Wimbledon. Tahu nggak olahraga apaan?
1: Kalau nggak salah itu olahraga tenis.
2: Iya, tenis.
1: Tenis, saya.
2: Badminton, bukan badminton, Rika. Tapi tenis Wimbledon, jadi itu turnamen yang mereka katakan Grand Slam. Jadi itu salah satu turnamen besar di bidang tenis. Dan di satu tahun itu ada 4 turnamen yang segede itu. Jadi salah satunya itu Wimbledon yang paling terkenal. Dan dipermainkan di lapangan rumput.
1: Tenis?
2: Jadi, iya, tenis di lapangan rumput.
1: Tapi biasanya tenis di lapangan.
0: Jadi permainan tenis itu ada di hard court.
1: Hard court dan
2: apa clay?
0: Clay and then
2: sama grass.
0: Lawn, grass.
2: Yeah.
0: Oke.
1: Wow.
2: Jadi ada tiga.
1: Kita baru tahu, mohon maaf. Sebuah ini ya. Aku cuman
0: ada beberapa macam memang, dan Wimbledon ini kalau di grass itu setahu saya bolanya enggak bisa bounce selalu kencang.
2: Itu tergantung

0: apa suhunya.
1: Jadi tapi kalau di clay lebih
0: lebih rendah lagi.
1: Paling rendah enak lagi. Gimana
0: di hard court lah, ya kayak bolanya datang ke kamu. Tapi kalau misalnya ya mantulnya ke kamu, tapi kalau misalnya di clay sama grass itu
1: unpredictable.
0: Iya, unpredictable, terus rendah-rendah, jadi harus ke bolanya untuk scoop.
1: Nah, itulah. Ya,
0: saya dulu mantan petenis.
2: Wah, ya. Iya nih semua.
0: Bercanda.
2: Oh, bercanda. Kirain beneran, Kelvin.
1: Tapi kita zaman dulu belajar tenis, tapi enggak sampai competition, tapi kalau Kelvin ini
0: kompetisi
1: ece pun udah tahu kompetisi. Kalau kita kan hanya main ondel-ondel.
2: friendly play.
1: Tapi bolanya bisa ke kanan ke kiri, maunya ke tengah, tapi ya itulah
0: ke kanan ke kiri.
2: Kalau Wimbledon kalau misalnya yang kita main tenis biasa di lapangan tenis itu apa
0: maksudnya
2: itu
1: biasanya hard court.
0: Ya.
1: Lebih gampang untuk maintenance-nya. Jadi kalau grass itu harus perfect sekali grass-nya, dan clay pun demikian.
0: Iya, itu harus dijaga lah namanya. Kalau misalnya grass kan itu rumput kan dipijak terus kan rusak. Jadi kalau misalnya ada klub yang maintain grass court itu, dia selalu ada perawatannya. Setiap repot. Beberapa bulan gitu. Jadi repot ya.
2: Sama kayak ini ya, lapangan bola kan juga gitu berarti ya.
0: Sama. Hanya di
1: ini tenis. Harus lebih level ya.
0: Iya, lebih level. Gak boleh ada bolong-bolong.
1: Nah itu dia. Seperti di main golf aja. Harus perfect gitu.
0: Harus perfect. Jadi gak kayak oh nampak di sana ada bolong.
2: Ada bolong.
0: Jadi saya pukul ke sana, jadi bolanya
2: bola masuk.
0: Masuk. Jadi menang.
2: Oh gitu. Wimbledon itu bukannya yang ngadain itu di negara Eropa ya?
0: Di negara Inggris.
2: Inggris
0: ya. Inggris, di Eropa ya memang.
2: Eropa ya.
0: Di daerah Inggris dan juga identik dengan apa namanya? Strawberry and cream.
1: Kenapa begitu? Itu kenapa baru tahu itu?
0: Itu adatnya sih. Setahu saya memang adatnya orang yang biasa ke Wimbledon itu dari dulu sampai sekarang selalu makan makanan itu.
1: Oh, strawberry and cream.
0: Strawberry and cream, ya. Jadi itu kayak adatnya. Dan juga Wimbledon ini adalah turnamen yang tertua, yang versi tenis turnamen tertua, dan juga mereka masih maintain tradisinya. Jadi seperti
1: jadi pakaiannya segala.
0: Pakaiannya all white kan. Terus itu juga court-nya juga enggak dirombak sampai gimana gitu, enggak.
1: Saya pertanyaan saya, bolanya itu harus putih atau kuning sih?
0: Kuning.
1: Kuning ya?
0: Iya, kuning. Jadi tetap pakai bola yang sama. Pakai bola yang sama. Dan juga mainnya tetap sama juga di grass. Jadi banyak tuh tradisi-tradisinya yang masih sama. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar ini nonton Wimbledon, kalau melihat lapangan-lapangannya itu, mereka nggak seperti yang di Australian Open gitu, yang gede gitu atau gimana. Jadi agak lebih tradisional.
1: Jadi Wimbledon ini selalu diadakan di bulan Juli.
0: Iya, Juli.
1: Jadi di sana musim panas.
0: Musim panas, ya. Yeah.
1: Ya musim panas sana kan enggak panas kayak di sini ya.
0: Enggak kayak di sini. Iya, tapi enggak main pas dingin.
1: Dan turnamen besar itu ada berapa ya, Kelvin ya? Selain Wimbledon, ada Australian Open.
0: Australian Open, ada US Open yang juga di hard court juga, sama dengan Australian Open, sama French Open yang di tanah liat.
1: Oh, jadi clay. empat
0: ada
1: besar.
0: Ada empat di satu tahun, ya.
1: Jadi sekarang yang seeded pertama siapa?
0: Yang laki-laki Jannik Sinner, orang Italia, dan yang perempuan Arina Sabalenka dari Belarusia.
1: Wow.
0: Iya. Tapi kita juga ada orang Australia. Indonesia.
2: Oh,
1: masuk di mana double?
0: Bukan double doang. Iya, memang selama beberapa tahun ada selalu petenis putri doubles namanya Aldila ya, Sudjiadi. Dia sekarang lagi bermain juga di Wimbledon, tapi kita juga ada di tunggal putri namanya Janice.
2: Janice, aku tahu dia.
0: Iya. Jadi dia juga unggul, bukan salah, dia belum unggulan.
2: Dia
0: sih.
2: Belum unggul.
0: Ya,
1: tapi unggulannya Indonesia.
0: Unggulannya Indonesia. Yeah. Dan semalam dia menang.
1: Melawan siapa menangnya?
0: Dia menang melawan unggulan 22 dari Kanada. Saya ada nonton itu.
1: Wah, pasti kamu
0: jam
1: kan
0: 2 pagi.
1: Senangnya.
2: Di mana, Kel? Channel apa?
0: Jadi saya di channelnya sih channel berbayar sih.
2: Stan Sports. Oh, Stan Sports.
0: Ya, tapi kalau misal mau nonton pendengar itu mau nonton tenis Wimbledon itu hanya ada di Stan Sports sih.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kayak eksklusif dikasih apa licensing-nya untuk broadcasting di Australia.
1: Interesting sekali.
0: Iya. Yeah. Tapi itulah kalau misalnya mau nonton Wimbledon, tapi kalau misalnya
1: kapan finalnya?
0: Finalnya di 2 minggu lagi.
1: Oh, 2 minggu lagi.
0: Bukan weekend ini, weekend depan.
1: Nah, saya senangnya nonton hampir-hampir
2: hampir
1: final.
2: Habis.
0: Mau pertandingan yang lebih bagus
1: sih. Iya, jadi ya kalau kamu punya apa yang kamu senang ya kamu bisa nonton dari permulaan.
0: Iya.
1: Tapi seperti saya kan siapa yang menang saya senang.
0: Iya. Jadi maunya
1: Australia
0: yang
1: masuk
0: final. Kan? Australia kita juga ada pemain bagus sih. Dari cowok ada yang unggulan ke-6 atau ke-7 namanya Alex De Minaur.
1: Oh, yang masih muda itu ya.
0: Masih muda ya, yang masih muda. Dan cewek kita ada Maya Join. Sebenarnya Maya Join itu main malam ini. Pagi ini, subuh ini.
2: Subuh ini.
0: Subuh ini seperti jam 4, jam 5 gitu dia bermain Serena melawan Serena Williams. Ya.
2: Yang terkenal itu yang jago itu ya.
0: Ya, yang Serena. Jago itu yang balik main lagi.
2: Balik main lagi.
1: Serena Williams udah tua loh mestinya.
0: Iya.
2: Kalau di sini tulisannya 44 years old.
1: Nah, itu kalau main tenis sudah termasuk yang
0: udah yang
1: veteran.
2: Veteran
0: sangat ya. sangat berumur lah. Biasa kan orang apa
2: pemain
0: pensiun
2: muda,
0: 30-an. Oh, 30-an. Tapi dia sebenarnya pensiun 30-an juga tapi balik lagi.
2: Kenapa tuh?
0: Dia bilang sih, rindu main.
2: Oh.
0: Ya, jadi banyak nih yang bakalan nonton nih karena dia juga melawan cewek Australia. Mm-hmm. Jadi apalah seru.
2: Ya. Mm-hmm. Menarik.
1: Oke, kita akan dengarkan lagu dari Ita Purnamasari, Cintaku Yang Terakhir, dan kami masih tetap bersama Anda hingga pukul 8 malam nanti. Duta Nusantara FM 98,5 bersiar setiap hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam.

0: pendengar Duta Nusantara dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia mendengarkan 98,5 FM Duta Nusantara di 2000. Kita sudah memasuki jam 7 malam dan udara di luar mungkin masih dingin ya. Nah, biasanya dalam cuaca seperti ini kita itu cenderung seperti yang kita diskusikan minggu lalu, malas bergerak.
1: Betul.
0: Memilih diam diri di dalam rumah. Tapi kita-kita penyiar enggak loh.
2: Kita enggak.
0: Kita keluar, kita apa menantang hawa menantang dingin hawa dan malam.
2: Kita ngobrol-ngobrol. Sambil stretching juga di sini.
0: Nah, di cuaca musim dingin seperti ini, tantangan terbesar dari kita semua adalah menjaga kondisi tubuh agar tidak gampang kena penyakit. Flu, batuk, pilek itu kayaknya udah penyakit
2: seasonal.
0: Winter kan.
1: Betul.
0: Jadi yang kita perlu jaga adalah physical wellness atau kesejahteraan fisik. Nah, gimana sih caranya? Mari kita share yuk, kita ngobrol-ngobrol apa aja caranya.
2: Boleh-boleh, saya mulai deh.
0: Oke.
2: Saya yang silahkan. Pertama nih, yang pertama adalah olahraga secara teratur.
0: Okay. Itu musim dingin, musim panas, pokoknya terus ya.
2: Iya, terus. Tapi saya tips saya ini, kenapa saya bilang tips ini? Uh-huh. Karena di musim dingin ini biasa kita makin malas.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau kita nggak kasih tahu diri kita sendiri untuk olahraga secara teratur, nggak bakalan gak olahraga. Iya. Dan juga saya ini
0: olahraganya apa lagi ini?
2: Iya, ini kalau misalnya di musim dingin saya suka lari sih sebenarnya.
0: Oh.
2: Ya soalnya saya orangnya gampang keringatan, gampang panas kan. Saya kayaknya darah saya darah panas nih. Jadi saya
1: jadi
2: sebenarnya
1: butuh lari ya.
2: Iya, saya harus kayak lari supaya lari supaya lebih dingin. Uh-huh. Di musim dingin itu lebih cocok. Soalnya saya kan cepat panas. Terus selalu keringat. Kalau misalnya saya lari di musim panas,
0: wah
2: saya enggak bisa. 500 meter langsung pulang. Tapi kalau di kalau di musim dingin tuh karena dingin kan cuacanya, jadi pas mau lari menggigil enggak apa-apa. Entar setelah 5-10 menit saya udah agak hangat, udah agak oke, udah bisa terus lari tuh. Jadi saya merasa lebih nyaman kalau misalnya lari di musim dingin. Jadi kalau misalnya saya terus ngomong ke diri saya sendiri untuk olahraga secara teratur, itu lari itu merupakan salah satu olahraga yang selalu saya lakukan di musim dingin.
1: Keren.
0: Nah, ditambahkan dengan lari itu, banyak minum gak?
2: Banyak, harus banyak harus. Minum.
0: Walaupun winter, biasanya kita itu merasa tidak haus kan. Jadi kurang minum, padahal itu harus dijaga. Setiap hari kasih satu botol atau dua botol itu harus habis. Jadi jangan sampai dehidrasi.
2: Jangan sampai. Ada tipsnya juga itu. Saya selalu bawa minum.
1: Dia bawa hari ini.
2: Saya selalu. Iya, saya selalu.
0: Dibandingkan Calvin, saya bawanya kecil sekali.
1: Yang bisa masuk tas aja ya.
2: Iya. Iya. Tapi penting.
0: Penting memang itu harus tetap menjaga dehidrasi walaupun tidak merasa haus.
1: Betul. Iya. Tapi aku pernah Kel lari pagi-pagi. Sakit loh kuping aku.
2: Kok kupingnya yang sakit?
1: Kedingin.
2: Ya, kedinginan. Oh iya,
1: kedinginan.
2: Iya,
1: iya. Jadi enggak jadi lagi, udah enggak mau
0: pake
1: lagi.
0: Pakai itu yang kayak
2: ada earmuff gitu.
0: Earmuff itu, betul, betul.
1: Itu ya.
2: Atau topi. Pake, ya, apa namanya itu? Bukan yang
1: bini.
2: Ya, pakai bini.
0: Ayo diulang. Diulang.
2: Ya.
0: Sekali lagi.
1: Tapi lari pakai bini apa ada yang lari pakai bini gitu?
0: Mulai pertama kali supaya enggak terlalu dingin.
1: Oh, awal-awal ya.
0: Habis itu copot semua.
2: Copot,
0: layer juga kan layer
2: kalau pakai layer.
1: Tetap harus layer ya
2: kalau. Iya, tapi kalau saya karena saya cepat panas kan, jadi saya kalau misalnya menggigil pun pagi-pagi saya bakal lari karena saya tahu 10 menit, 15 menit saya udah bakal oke.
0: Kepanasan lagi ya.
2: Jadi saya sampai tangan tuh beku segala macam, tapi saya tahu ntar 5-10 menit atau enggak kalau misalnya terlalu dingin kan. Pertama kali langsung cepat aja larinya.
1: Oh gitu.
2: Jadi langsung keringat,
1: langsung panas. Sebuah tips.
0: Masih tetap berhubungan dengan lari. Soalnya itu outdoor kan. Walaupun lari, jalan itu jangan lupa pakai apa?
1: Sunscreen.
0: Slip, slap, slop. Itu meskipun tidak ada matahari, itu UV-nya di Australia ini sangat keras. Jadi tetap usahakan memakai sunscreen. Dan juga kesehatan kulit harap dijaga.
2: Pakai pelembab.
0: Pakai pelembab, moisturizer. Supaya awet muda, nggak keriput. Dan saya sering melihat orang lipsnya atau ini apa bibirnya pecah-pecah.
1: Iya, di musim dingin. Aku juga sering.
0: Jadi itu harus pakai lip balm. Harus jadi bawa pakai. Jadi udah bawa air, bawa lip balm, bawa moisturizer.
1: Semua jadi banget dong. Bawa tas make up-nya ya.
2: Tapi ini sekali. Ada sebenarnya saya baru keingat satu tips nih. Kalau misal mau lari dan mau banyak minum, itu bagusan larinya di taman. Soalnya selalu ada air pancuran.
1: Air pancuran, iya benar.
2: Oke. Okay. Di taman itu.
1: Good idea.
2: Jadi bisa lari. Kalau misalnya udah merasa pengen minum kan.
1: Tinggal isi.
2: Tinggal.
0: Kelvin, pertanyaan. Kalau lari, apakah lebih bagus di grass atau di jalanan?
1: Jalanan.
0: Atau di trotoar itu loh.
2: Di grass. Kenapa? Ya? Karena kalau misalnya semen itu kan. Apa namanya, permukaannya kan sangat
0: bounce, kayak bounce gitu ya.
2: Iya, sangat apa keras. Jadi kalau misalnya kita kan ada beberapa apa namanya beberapa cara berlari
1: iya.
2: Lari kita semua beda-beda. Ada yang lari kan heavy footed, boom bam boom bam boom bam boom bam gitu.
1: Semua telapak-telapaknya tuh
2: semuanya kena, semua
1: gitu
2: kena
1: ya.
2: Jadi kalau misalnya kamu lari itu di semen, itu entar lutut kamu bakal encok semuanya sampai ke apa namanya
1: low
2: ini?
1: Lower back
2: itu bakal apa? Bakal sakit tuh. Sebenarnya kalau lari kan harus
1: katanya pake, bagian depan ya?
2: Ya bagian depan kayak kelinci ya apa namanya?
0: Jadi
1: yang itunya.
2: Yang ininya
1: bagian
2: namanya.
1: Tulangnya yang ya tip okay. Itu gitu.
0: Jadi ditancepin dulu,
2: jinjit dulu. Dikit, kayak jinjit dikit, enggak boleh semuanya itu kena.
1: Semuanya ditempelin.
2: Tapi kalau misalnya udah buruk apa namanya? Udah kebiasaan heavy footed gitu, saya pernah direkomendasikan lari aja di lapangan grass yang
0: dan
2: agak
0: juga pasti
2: soft.
0: Harus diperhatikan apa namanya sepatunya juga ya.
2: Sepatunya juga ya. Makin tua itu harus makin
0: khusus ya, khusus untuk yang lari.
1: Iya.
0: Tapi sekarang banyak sekali model-model sepatu jadi bingung.
2: Yang sepatu biasa, yang kalau biasa saya ke toko sepatu itu selalu dianjurkan yang ada cushionnya. Ada foamnya. Jadi pas kamu mau lari gimana pun lebih avoid gitu, jadi nggak langsung kena
1: kaki.
2: Iya.
1: Kalau kamu sendiri pakai sepatu apa?
2: Saya selalu pakai sepatu.
0: Size berapa?
1: Tanya aja.
2: Oh, nggak apa-apa sih. Saya size 44, jadi kalau misal pendengar ada yang mau donasi ya boleh.
0: Warna apa?
2: Saya sukanya yang warna hitam.
1: Iya udah.
2: Mungkin Linda kan mana tahu mau jadi secret Santa
1: ntar
2: dicapat loh.
0: Christmas in July itu.
1: Pas banget ya.
0: Iya.
2: Dan juga kalau misalnya Linda lupa nih kan, dan pendengar-pendengar ini lupa, bisa kan kita siaran ini didengarkan
1: dari
2: aplikasi
1: Community Radio Plus ya.
2: Iya, jadi bisa dicek sih.
0: Jadi kita tuh bisa didengarkan melalui online, dari websitenya 2000, dan juga live.
1: Ada aplikasinya. Jadi pendengar bisa download kalau yang pakai iPhone.
0: Namanya
1: bisa
0: apa?
1: Download di Apple Store, namanya Community Radio Plus. Nanti tinggal cari 2000, terus program kita di hari Selasa jam 6 sampai jam 8 PM. Mantap, masuk.
2: Bisa promosi, dengarkan ya? Apa rekaman ulang
1: seperti yang tadi Kelvin bilang.
2: Kalau misalnya pendengar mau tahu nih ukuran sepatu saya, bisalah di
0: tipsnya,
2: rewind lagi.
0: Cara membeli sepatu.
1: Kode-kode ya.
2: Iya, warna kesukaan sepatu saya ada.
1: Udah.
2: Hitam.
0: Dan juga Instagram Duta Nusantara, Duta 98.5 FM, dan juga ada Facebook Radio Duta Nusantara 98.5 FM Sydney.
1: Betul.
0: Jadi kita ini dari Sydney, bukan dari mana-mana. Betul. Sebab ada juga nama-nama Duta Nusantara di negara-negara lain.
2: Ah, oke.
0: masih dalam suasana olahraga di musim dingin atau bagaimana menjaga physical wellness di musim dingin? Tadi ada
2: olahraga,
0: olahraga teratur,
2: iya.
0: Kulit dijaga, minum banyak
2: hidrasi.
0: Dan yang tak kalah penting adalah kualitas tidur.
2: Iya.
1: Betul.
0: Jadi musim dingin ini kita lebih harus perhatikan durasi dari tidur kita. Dan juga tips bagaimana mengatur suhu kamar agar tetap sejuk, tidak terlalu panas. Karena tendensi kita ke kedinginan, heater dipasang, jadi itu membuat kering, kulit menjadi kita, kering, dan tenggorokan juga kering, jadi itu kurang nyaman. Jadi biasakan untuk temperatur kira-kira 20 derajat sampai 21 di dalam kamar, dipanasi dulu mungkin, setelah itu matiin sampai pagi. Nah, itu yang bagus untuk kulit dan kondisi badan semuanya.
2: Terus Juliani masih ingat gak? Juliani ada kasih saya tips tahun lalu kalau gak salah untuk supaya suhu ruangannya lebih panas. Jadi during the day, saya masih ingat Juliani bilang during the day, gorden semuanya dibuka pas ada matahari, masukin matahariannya. Terus kalau misalnya mau pot-pot tanaman itu pot-pot terakota tuh yang bisa menyerap panas, dan itu dibikin during the day supaya ntar pas malam panasnya ada di dalam,
0: dikeluarkan jadi oleh terakota tersebut. Terus saya sekarang tahun ini saya itu mendapatkan hadiah itu seperti rope gitu, tahu gak yang tebal gitu.
1: Iya.
0: Itu buat saya itu benar-benar enak sekali untuk winter. Jadi heater sudah berkurang. Jadi saya pakai itu seharian. Tapi modelnya ya aneh, tapi nggak apa-apa, asal anget ya, nggak ada tamu, nggak ada siapa-siapa, hanya suami, nggak apa-apa.
1: Betul.
0: Jadi pakai itu seharian. Dan itu enak sekali. Panas.
1: Dia kayak fleece gitu.
0: Iya, apa sih namanya itu?
2: Kayak yang di hotel-hotel.
1: Udi. Iya.
2: Udi.
0: Ya, itu pakai meskipun agak kegedean sedikit nggak apa-apa. Itu betul-betul untuk winter ini, tahun ini saya pakai itu terus, udah heater segala udah mati, nggak saya hidupin.
1: Hemat jadinya.
0: Hemat. Jadi saya masuk dalam keranjang dengan itu, terus saya copot kalau udah anget. Nah, tidurnya udah enak. Dengan duna, dengan yang anget-anget. Pokoknya udah sip deh.
2: Kalau electric blanket pernah coba?
0: Saya nggak pakai. Dulu saya pakai, waktu di uni saya pakai electric blanket. Karena tidak punya heater. Masa-masa sekolah kan, masa-masa tidak terlalu mewah. Jadi electric blanket itu adalah ya godsend, bagus sekali.
2: Iya, saya dulu juga sering pakai sih.
0: Ya, tapi sekarang kayaknya kurang bagus untuk
1: badan ya,
0: panas gitu, kayak gosong gitu rasanya ya. Tapi kalau memang ada yang bagus pakailah, nggak apa-apa, daripada kedinginan.
2: Daripada kedinginan, benar sih.
0: Oke, saudara pendengar, di itulah tadi bincang-bincang sederhana untuk menjaga physical wellness kita di selama musim dingin. Konsepnya sih mudah, kuncinya adalah konsisten setiap hari. Mari kita dengarkan lagu lagi, dan kami saat ini udah pukul 7 lebih seperempat ya, 15 atau 16 menit. Kami terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti, masih bersama Duta Nusantara. Untuk pengumuman dan segalanya Anda dapat mengikuti Instagram Duta Nusantara, Duta 98.5 FM, dan juga Facebook Radio Duta Nusantara. Inilah lagu Salam Terakhir dari 5 Minutes, dan juga kami akan putarkan beberapa lagu setelah itu.

0: pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, kita sudah di paruh akhir jam kedua kebersamaan kita di FM 98,5. Tadi kita sudah membahas bermacam-macam topik seperti apa tadi? Olahraga.
1: Olahraga.
2: Kegiatan Christmas in July.
1: Olahraga terus okay. Wimbledon.
2: Wimbledon, FIFA.
1: FIFA.
0: Dan sekarang mungkin kita beri pengumuman ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, jadi yang pertama untuk kegiatan minggu depan di tanggal 7 Juli, jadi kita udah masuk ke bulan yang baru. Di hari Selasa tanggal 7 Juli, kita akan kedatangan seorang pembicara. Dia akan membahas mengenai
1: hubungan perdagangan
2: Australia dan Indonesia. Yang akan dibawakan oleh Bapak Andrew Wanandi. Ya, beliau seorang Head of Bilateral Engagement Australia dan Indonesia atau APINDO dan Industry Fellow Australia Indonesia Center AIC.
1: Wow, ini menarik ya.
2: Iya.
0: Jadi kita akan bincang-bincang dengan dua pakar atau satu pakar kayaknya, yang satunya nggak bisa, belum datang. Kita akan mewawancarai Andrew Wanandi untuk minggu depan hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8. Tapi kita mungkin ada segmen tertentu, mungkin dari pukul 7. Dan setelah itu kita ada bahasan mengenai
2: tax return.
1: Iya, tax return sebelumnya ya, dari
0: dapat
1: zaman
0: duit
1: 6.
0: Atau bayar duit ini.
1: Nah, dapat duit atau betul. Bayar duit, iya.
2: Sedikit brief tentang tax return Kelvin. Nah, karena ini lagi-lagi di bidangnya Kelvin ya. Dari Wimbledon, dari sport, kayaknya Kelvin semua ini.
1: Semuanya topiknya Kelvin ya.
2: Jadi apa sih sebenarnya tax return itu Kelvin?
1: Tax return itu
0: singkat aja.
1: Iya, yang singkat aja untuk pembuka untuk yang minggu depan ya. Ya, namanya return ya, kita mau ambil duit balik dari tax kita yang kita bayar kelebihan. Kalau kekurangan bayar.
2: Okay, digaris bawahi ya, berarti kalau kelebihan. Jadi buat pendengar semua yang tertarik untuk mendengar dua topik yang sangat menarik, jangan lupa untuk dengerin kita di Radio Duta 98,5 FM. Teman-teman juga bisa dengar dari aplikasi Community Radio Plus. Kemudian bisa cari 2000 di Indonesian Program.
0: Dan juga di Indonesian Welfare Association akan memberikan pengumuman dengan aplikasi yang baru juga. Bukan aplikasi ya, kayaknya nomor telepon baru yang kita sering dengar, IWA Info Line. Apakah itu? Nah, inilah Rika yang akan menerangkan.
3: So, IWA Info Line bagi sahabat pendengar yang pengen tahu tentang IWA program apa aja, kemudian informasi, referral, dan rekomendasi tentang kesehatan, GP-GP Indonesia yang ada di Sydney, Sydney, Melbourne, Perth, dan sekitaran Australia. Mental health, kemudian edukasi, transport, aged care, domestic violence, housing, immigrant, dan any emergency and crisis line, bisa WhatsApp, SMS, maupun telepon di 0480-890-499. Saya ulangi, 0480-890-499. Di hari Selasa dan Rabu jam 10 sampai jam 5 sore.
0: Nah, pendengar sekalian, jangan lewatkan kesempatan ini. IWA Info Line akan menolong Anda, membantu Anda apabila Anda mempunyai kesulitan-kesulitan tentang tadi yang sudah Rika katakan. Apakah bagaimana caranya ke Indonesian GP atau GP umum? Apakah ada kesulitan untuk mendaftar ke sekolah?
3: Betul.
0: Atau apa saja? Wah, yang ini bisa ditanyakan.
2: Keren.
0: Kalaupun kita tidak bisa menjawab atau info lain ini tidak menjawab, kita akan bagikan info-info yang lain.
1: Wow, ini okay banget ya.
2: Ya, sebuah informasi yang sangat penting.
0: Ya, sekali lagi IWA Info Line 0480-890-499 setiap hari Selasa dan Rabu dari pukul 10 hingga pukul 5 sore. Silakan menelpon, dan apabila Anda ingin mengetahui tentang IWA Programs juga dapat diberikan informasi. Dan informasi ini juga referral dan rekomendasi.

0: Masih bersama Duta Nusantara FM 98,5 dan kami masih bersama saya Juliani, Kelvin, Linda, iya, dan Rika. Pada malam hari ini. Ini ada tips mungkin ya, kita bagikan aja cara berpakaian di musim dingin. Mm-mm. Memang setiap di studio pun beda-beda. Kelvin pakai
1: singlet.
0: Bukan singlet. T-shirt.
2: Masuk angin dia.
0: Linda memakai kayaknya berlapis-lapis.
1: Iya.
0: Si Rika kayaknya santai juga, tangan panjang, dan saya juga berlapis-lapis. Nah, mungkin tips ini berguna untuk yang cocok aja.
1: Yeah.
0: Jadi kalau dari saya pakai 3 lapis. Singlet, lalu baju pendek, lalu baju. Tangan panjang. Dan terakhir kalau keluar saya pakai jaket. Dan tidak lupa pakai scarf. Nah, lengkap itu tips ya dari saya. Memang saya tidak tahan dingin. Dan yang paling dalam itu yang heat apa namanya?
2: Heat tech yang itu ya.
0: Ya,
2: yang long john gitu.
0: Ya, yang panas pokoknya. Jadi
1: kayak bukan koyo gitu.
2: Kelvin.
0: Koyo mah merah entar semua.
2: Bukan daleman yang pack. Itu
0: jadi memang spesial untuk winter.
1: Oke.
0: Beda dengan kalau summer dingin lain.
1: Iya.
2: Koyo.
0: Kalau tips dari Kelvin mah enggak winter.
1: Iya, enggak. Kalau saya sih enggak winter sih. Kalau misalnya kalau misalnya 10 degree mungkin saya pakai
0: jaket.
1: Pakai jaket, ya. Tapi kalau misalnya 15, 20 gitu
2: enggak ya.
0: Ini pakai
1: yang penting
0: tangan pendek gini
1: tangan
0: aja.
1: Tangan pendek. Yang penting pakai pants kan.
2: Iya, semuanya orang pakai pants.
3: Itu enggak short pants.
1: Iya.
2: Tapi mungkin di dalam gedung ini ada heater juga kan?
1: Iya, enggak dingin juga sebenarnya sih di studio.
0: Kalau di dalam ini sih enggak apa-apa. Kalau begitu di luar jaket. Enggak tahan.
2: Setuju. Anginnya juga lumayan di luar.
0: Kalau Linda kayak saya ya mungkin ya berlapis-lapis.
1: Berlapis-lapis.
0: Tapi kamu enggak pakai jaket?
2: Iya, memang bukan. Cuman pakai long john sama
0: pakai. Saya pakai jaket. Jadi saya lebih lagi.
1: Lebih lagi.
0: Kalau Rika,
3: saya hiking jaket plus long john.
1: Iya.
0: Iya. Memang itu aman.
1: Tapi ini interesting ya, dari tips-tipsnya saya dengar-dengar enggak ada yang pakai beanie atau penutup kepala.
0: Pokoknya cuma pakai scarf.
1: Cuma pakai scarf. Oke.
0: Jadi leher ini kan juga supaya anget terus, jadi enggak hilang.
1: Iya. Yeah. Oke.
0: Panasnya enggak hilang dari leher.
2: Mungkin yang pakai beanie atau topi kalau maaf ya. Botak kali ya.
1: Botak. Saya sebenarnya lebih sering pakai topi atau beanie daripada pakai jaket.
2: Karena rambut panas. Kelvin pendek.
1: Iya, jadi saya lebih merasa kalau misalnya kepala saya ditutup, saya merasa lebih anget. Iya, jadi sebelum pakai jaket, saya pasti pakai beanie.
2: Mungkin kalau laki ya.
1: Mungkin kali ya.
2: Saya laki kan rambutnya sedikit. Maksudnya
1: rambutnya pendek ya, sorry. Jadi gak ada selimutnya.
2: Iya, gak ada selimutnya. Kalau perempuan masih terbantu sama rambut-rambut panjangnya.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Oke, kita mau bahas soal
0: apa lagi?
2: Kita akan bahas soal what's on July 2026. Jadi karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Juni, besok kita sudah masuk di bulan yang baru.
1: Iya.
0: Udah tengah tahun nih.
2: Sudah tengah tahun, enggak kerasa ya?
1: 6 bulan sudah hilang. Iya.
0: Itu saja.
2: Hilang begitu cepet, saja
1: cepet
2: ya.
1: Cepat ya kalau misalnya. Have fun.
2: Betul.
1: Yeah.
2: Dan sibuk ya.
1: Jadi nah, ada apa aja nih,
2: Linda? Yang pertama, kita akan bagi beberapa kategori ya. Jadi di bulan Juli ini ada festival. Yang pertama ada Bastille Festival. Diadakan pada tanggal 16 sampai 19 Juli di The Rocks and Circular Quay. Kalau nggak salah, Bastille ini yang Prancis itu bukan ya?
1: Bastille Festival. Makanan Prancis.
2: Iya.
1: Wine sama live entertainment.
2: Iya. Jadi kalau Bastille Festival itu adalah a massive 4-day celebration tentang apapun tentang French. Prancis.
1: Makanannya, wine-nya, art-nya.
2: Betul.
1: Dan mereka ada di sini 16 sampai 19 Juli ya, Linda.
2: 16 sampai 19 Juli.

0: Prancis apa ya, pastry kali ya.
1: Pastry mungkin.
0: Pastrynya ada ya, yang terkenal ya. Bisa datang.
1: Bonjour.
0: Ya. Bonjour.
1: Bonjono.
2: Kelvin tiba-tiba.
1: Bonjono.
2: Kayak bahasa Jawa. Bonjour, bonjour.
0: Iya. Bonjour. Ya. Itu bisa datang di 16 sampai 19 Juli. Kemudian ada juga Bondi Festival.
1: Wow.
0: Ini diadakan di Bondi Pavilion dan Bondi Beach pada tanggal 3 sampai 19 Juli.
1: Hmm. Ini 2 minggu ya. Mm-mm. Di Bondi Pavilion itu berarti yang gedung yang bundaran yang gede itu, yeah, ya di samping pantai.
0: Mm. Jadi apa kegiatannya di sana?
1: Di sini dikatakan di City of Sydney website ini ada komedi, teater, visual arts.
0: Okay, menarik.
1: Menarik ya.
0: Ada live music event juga.
1: Iya, ada live DJ-nya. Jadi ini sepertinya hiburan di suburbnya Bondi ya, Bondi Beach.
0: Juga ada ini Bondi Festival Ice Ring.
2: Ice skating.
0: Menarik.
1: Ada jadi, yang bisa enggak ice skating di sini?
0: Aku bisa.
2: Kalau enggak bisa. Kalau
0: skate. Seru itu. Ice ring ya. Dan juga ada Ferris wheel juga.
1: Wow, ini kalau ada pacar nih. Wow. Romantis ya.
0: Lagi ya, balik lagi ke
1: yang ada pacar nih.
0: Pacar yang ada aja ya.
1: Moga-moga ini pasangannya Linda nih denger nih.
0: Iya nih.
2: Betul.
0: Lalu kita ada apa lagi ya? Ada, oh, selain ice ring di Bondi, mungkin mau yang lebih dekat sedikit, geser sedikit, ada di Darling Harbour.
2: Kids friendly juga.
0: Kids friendly ya, that's good. Jadi Darling Harbour ice ring di Palm Grove Court, Darling Harbour pada tanggal berapa nih? Oh, until 19 Juli, jadi sampai 19 Juli. Mungkin dari awal bulan sampai 19 Juli.
1: Iya, ini udah lagi berlangsung sih. Di website City of Sydney ini dari Saturday 27 Juni ini. Berarti udah on
2: weekend
1: dari
2: lalu,
1: weekend yang lalu sampai Sunday 19 Juli. Tapi ini enggak gratis loh.
0: Oh, bayar.
1: Ini berbayar, iya. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar bisa ke City of Sydney website ini, ada harga-harganya untuk ice ring ini.
2: Kita cari yang gratisan aja lah.
1: Iya, mungkin kita bisa lihat doang. Iya, lihat doang.
2: Soalnya juga nggak bisa ice skating.
0: Iya, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini juga ada yang menarik. Di bulan winter ini ada whale watching season. Nah, karena whale ini dia berimigrasi gitu ya, dari laut mana, terus dia
2: Dari panas ke dingin
1: ya.
0: Jadi akhirnya kita bisa lihat whale. Di mana tuh? Di
2: Port Stephen, saya tahu itu ada whale watching.
0: Mm-mm.
2: Nelson Bay.
0: Kayaknya di semua coastal itu ya.
2: Tapi kadang-kadang nggak ada yang ferry-nya untuk ke sana. Jadi kalau di Port Stephen tuh ada ferry yang mengajak kamu ke tengah terus melihat whale watching dan juga dolphin.
1: Iya. Ini di coastal biasanya ada, kalau misalnya pendengar suka hiking nih, di Royal National Park. Kalau misalnya mau ke Royal National Park, saya udah pernah lihat sih beberapa kali di daerah Gary Beach-nya. Naik daki itu bukitnya di atas ya. Kalau di atas bisa itu lihat, soalnya kalau dari Gary Beach itu pantainya itu lepas, jadi nampak banyak banget air-air. Dan kalau misalnya lagi beruntung kan, ada dolphinsnya lagi imigrasi, bisa nampak mereka
0: loncat-loncat. Oh, amazing. Menarik. Tapi yang whale watching ini, kalau yang mau naik ferry berbayar ya?
2: Bayar.
0: Berbayar. Kita lanjut ke kategori kids friendly activities. Jadi bagi yang punya anak, keluarga muda, atau yang mau bawa cucu ke activity di bulan Juli ini, kita ada Sea Life Sydney Aquarium.

0: The Animal Crossing. Jadi ini kayaknya tematik ya, Animal Crossing itu.
1: Dan juga gratis.
2: Enggak, ini sayangnya. Pasti gratis.
0: Sayangnya
1: kita mau cari yang gratisan.
0: Kita cari yang gratisan. Lalu ada apa lagi?
2: Ada Creatures of the Ice Age yang di Sydney Zoo, tapi ini bukan yang di daerah city, ini yang di Western Sydney. Tadi bisa walk through trailnya. Dan juga ada
0: sirkus
2: ya. Fruit Fly Circus dari 4 sampai 11 Juli. Ini semuanya sih berbayar. Berbayar ya. Kalau misalnya saya, favorit saya sih kalau misalnya activities yang kayak begini sih jalan dari Darling Harbour sampai Circular Quay gratis, dapat pemandangan Sydney Harbour-nya, dapat pemandangan Opera House-nya, dan juga dapat dinginnya.
1: Ngomong-ngomong tentang jalan, saya pernah salah satu yang saya favorit adalah Cremon,
2: yes.
1: Itu cantik sekali dan cantik. Beautiful view.
0: Boleh dicoba satu. Tuh.
2: Itu di apanya namanya? River ya namanya?
1: Namanya lupa saya, tapi itu di Cremon, antara Cremon Bay. Jadi melihat rumah-rumah di belakang, tapi pemandangan laut.
2: Pemandangannya air.
1: Jadi Harbour Bridge, Opera House bisa kelihatan dari jauh.
0: Okay. Itu di daerah North Sydney ya?
1: Ya,
0: berarti.
2: Cremon, ya.
0: Okay.
1: Bagus sekali.
2: Banyak sih spot-spot di Sydney yang kita bisa jalan di samping air, yang nggak usah berbayar. Piknik juga bisa di sini sebenarnya.
0: Piknik juga bisa, ya.
1: Pendengar sekalian, memang tak terasa ternyata sudah hampir 2 jam kami berbincang-bincang menemani Anda. Dan seperti biasanya di penghujung siaran, saya selalu memberikan kata-kata motivasi tentang tips. Dan malam hari ini tips mengenai motivasi di musim dingin. Musim dingin mengajarkan kita satu hal, tetap hangat bukan karena cuaca, tapi karena semangat di dalam dada. Saat udara terasa dingin, jangan biarkan hati ikut membeku. Hangatkan dengan doa dan usaha. Musim dingin bukan alasan untuk berhenti, tapi waktu terbaik untuk memperkuat diri. Nah, saya Juliani, mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Dan saya Kelvin, saya juga mohon pamit.
0: Saya Linda, mohon pamit.
3: Saya Rika.
1: Kami semua mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga ikut berbagi mengenai rekomendasi-rekomendasi kuliner dan segala macam. Pastikan Anda tetap menjaga kesehatan di cuaca musim dingin ini. Gunakan pakaian yang cukup tebal dan beraktivitaslah. Kami semua undur diri dari studio 98.5 FM. Berjumpa lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama, 6 sampai pukul 8. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.

ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಟ ಸುರ ಸುರ ಭೂಜ ನದಿ ಪಯೋ ನಿವಾಸ ಹರ

0: vai, che il tuo cuore nessuno lo piega.
1: FM.
2: 如果你是片风景，然后。

0: 98.5
1: 2000 FM.
0: Ninety-eight point five
1: 2000 FM.

0: 98.5
1: 2000 FM。
2: 如果你是一片风景，然后。